0: dapatkan sepenuhnya oleh pertubuhan dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Marudu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, orang ramai disaran berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai wakil jabatan berkenaan.
1: Jabatan Pendaftaran Negara tidak melantik mana-mana ejen atau wakil untuk sebarang urusan berkaitan ini. Kerana kita sangat tahu bahawa identiti warga negara Malaysia adalah dokumen yang sangat besar dan bagi pihak kerajaan ini anugerah yang tertinggi, tidak diberi kepada mana-mana pihak.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul ditemui pemerintah selepas merasmikan program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Komuniti di Nabawan. Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nurani 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, program berunsukan keagamaan itu mampu memberi kesedaran kepada masyarakat serta memberi kesan kepada pengunjung. Jelasnya, program tersebut merupakan satu inisiatif baik dalam menyemai kesedaran dan keinsafan dalam kalangan masyarakat, khususnya menerusi pengisian berunsukan agama yang mampu memberi kesan kepada rakyat serta para pengunjung. Datuk Haji Ji ditemui RTM selepas menghadiri konsert Irama Nurani di Tuaran. Dalam program sama, pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Malaysia Saifuzaman Yusuf berkata, penganjuran konsert berkenaan berjaya menjadi wadah penyatuan masyarakat di Sabah. Usaha memastikan keterjaminan makanan dalam negeri terus diperkasa menerusi teknologi penanaman secara organik. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, Jabatan Pertanian kini sedang meneliti beberapa ladang di Tenom untuk melaksanakan teknologi penanaman organik bagi memastikan penyediaan lebih banyak sumber hasil pertanian serta menjamin pengeluaran makanan yang lebih sihat dan selamat kepada masyarakat.
2: Kita memahami sekarang masyarakat kita mementingkan kesihatan dan juga mementingkan sumber makanan yang mereka makan. Sekiranya banyak peladangan organik ini kita sijilkan, maka ianya akan menjamin keterjaminan makanan dan juga kesihatan untuk masyarakat merasa selamat dan stabil.
0: Datuk Jamawi ditemui selepas merasmikan penutupan kursus transformasi teknologi perladangan organik 2.0 di Tenom. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, program lawatan dan libat urus keselamatan bersama delegasi antarabangsa mampu memperkukuh keyakinan pelancong serta membuka peluang pelaburan asing di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Dr. Andi Muhammad Syamsul Rizal Muhammad Sainal berkata, program seumpama memberi impak positif kepada sektor pelancongan serta membuka peluang pelaburan asing. Kehadiran pelancong ke Sabah juga terus menunjukkan peningkatan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
4: Ini merupakan satu booster kepada negeri Sabah kerana dia meningkatkan keyakinan pelancong serta mana-mana pelabur yang akan masuk ke negeri Sabah dan seterusnya memanfaatkan ekonomi negeri Sabah.
0: Datuk Dr. Andi Mat Syamsul Rizal ditemui media di Sandakan. Setakat Jun lalu, Ezon merekodkan 129,492 ketibaan pelancong ke pantai timur Sabah. Kembara Merdeka Jalur Gemilang di Sabah tahun ini tampil dengan pendekatan berbeza. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nor berkata, program akan dilaksanakan melalui aktiviti berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lain di setiap daerah berbanding menerusi konvoi merentasi seluruh negeri sebelum ini. Konsep itu dipilih bagi memastikan program dapat dilaksanakan secara berkesan selain mengambil kira cabaran peningkatan kos semasa.
5: Tahun ini, tahun ketiga, kita juga sama-sama menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Mesejnya masih sama, kita bawa mesej berkenaan dengan patriotik. So, kita mengharapkan bulan Ogos ini adalah bulan yang kita guna untuk kita recharge balik semangat patriotik kita.
0: Jainisa Muhammad Nor, pelbagai aktiviti kemasyarakatan turut diadakan sepanjang program dengan penglibatan sekolah rendah, rumah ibadat dan agensi kerajaan. Usaha memperkuku capaian internet di Kampung Sembiling Bungawan perlu dipercepat bagi memenuhi keperluan kira-kira 3,000 penduduk. Perkara itu sudah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin ketika ditemui RTM selepas merasmikan program mini karnival keselamatan komuniti madani Kampung Sembiling, memperkuku keselamatan dan ketahanan komuniti bersama MKN Sabah di Bungawan. Beliau turut mencadangkan

0: setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Mandalia Rino mencipta sejarah apabila menjadi atlet wanita pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. Satu minit satu fakta, Mandalia Rino serikan diterjun kebanggaan Malaysia ku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Pak, hujung minggu.

0: Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
0: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
0: Sandakan FM bersamamu.
3: Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sandakan FM di mana pun anda berada. Bahu hujung minggu masih kekal bersama-sama kami dan anda masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaya Sebukan Alang-Alang untuk pagi ini ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan tugas Encik Azhar Yusof. Baik, saya bacakan dulu salam-salam yang diterkan di Facebook dan juga melalui WhatsApp Sandakan FM. Okey, yang diterkan oleh kawan-kawan. Selamat pagi untuk Malik di Nusantara. Okey, salam buat Sandakan FM bersamamu. Selamat bertugas buat DJ. Kami sentiasa terhibur dengan radio Sandakan FM bersamamu katanya. Terima kasih Malik di Nusantara. Wow, nama bukan alang-alang ya. Okey, selamat pagi juga untuk Kejat Bakar. Assalamualaikum DJ As, bukan alang-alang. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih Jad Bakar. Juga terima kasih untuk Bama Syahir, Hasbi Rosli. Terima kasih pendengar setia Sandakan FM bersamamu. Dan juga kita ada artis terkenal, penulis lirik terkenal di Malaysia dan juga pencipta lagu terkenal di Malaysia, komposer lah segala-galanya. Ini dia, ada bosku Julfekar. Terima kasih Julfekar. Okey, banyak lagi salam diterima di Facebook Sandakan FM bersamamu, juga melalui WhatsApp Sandakan FM. Agar saya bacakan seketika nanti. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan Sandakan ya, boleh dengar siaran Sandakan FM melalui aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Anda boleh dengarkan siaran Sandakan FM di mana pun anda berada pada bila-bila masa. Baik, terus kekal bersama kami Sandakan FM bersamamu. Bahujung Minggu,
4: Bahujung Minggu, Sabtu dan Ahad.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lagi maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Serangan FM.
1: Ya, bahu jumpa ke Sarikin FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikin FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikin FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikin FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam menceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikin FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini, jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sarikin FM bersamamu. Bah hujung minggu,
2: Sabtu dan Ahad

0: bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda, Pandalia Rino mencipta sejarah apabila menjadi atlet wanita pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. Satu minit satu fakta, Pandalia Rino serikan diterjun kebanggaan Malaysia ku.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih

0: minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
3: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in
1: love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
4: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada, ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti, ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sanakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senangkan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senangkan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: janji. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Hujung minggu. Seragam FM bersamamu.
2: Ya, bahu jumping Saringan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Saringan FM di manapun anda berada. Baik, cerita sana sini yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, yang berlaku di Tuaran semalam 8 Ogos 2026 ya. Di mana seorang remaja perempuan yang berusia 15 tahun meninggal dunia selepas lemas ketika berkelah di Pantai Tanjung Badak. Di mana dalam kejadian tersebut, mangsa bersama rakannya dipercayai sedang bermani manda di pantai berkenaan sebelum kedua-dua mereka dilaporkan hilang. Dan menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, di mana pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.59 petang. 11 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tuaran digegaskan ke lokasi kejadian, dan maklumat awal mendapati pencarian oleh orang awam berjaya menyelamatkan rakannya yang kini menerima rawatan di hospital. Dan mangsa kemudiannya ditemukan pada pukul 5.08 minit petang semalam sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Okay, ini berlaku di Tuaran semalam ya. Okey, di mana seorang remaja perempuan yang berusia 15 tahun meninggal dunia selepas lemas ketika berkelah di Pantai Tanjung Badak. Jadi itu yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda melalui portal Berita RTM, dan berita ini turut kami kongsikan juga di laman Facebook rasmi Sandakan FM Bersamamu. Okey, banyak lagi maklumat semasa kini bawakan selepas ini. Kekal dengar Sandakan FM Bersamamu. Bau hujung minggu.
0: Bah, hujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Seragam FM bersamamu.

0: kegemaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Promosi menarik. Kami

0: Ya, Sana Kenapa yang bersama kamu. Terima kasih kekal bersama-sama kami menerusi bau hujung minggu tu hari ini, hari Ahad, ya, 9 Ogos 2026. Okey, jom. Saya bacakan salam-salam yang diterikan seterusnya oleh kawan-kawan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Sana Kenapa FM. Okey, selamat pagi untuk RD32. Okey, ucapan birthday ini untuk Muhammad Soleh Bashhan, juga Siti Zulaika Karim, Muhammad Azhar, RD Legenda Merah, dan semula kenalan kadangnya salam hujung minggu. Jom layan Sarakan FM bersamamu. Terima kasih RD32. Okey, lagi daripada CMS Fresh, salam ceria, salam sehat dan sambut dengan jalankan tugas. Abang DJS katanya, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih hadir bersama-sama ketika ini dari Kuching. Wow, salam hujung minggu juga. Semoga berbahagia hendaknya bersama keluarga tersayang buat semua. Jom layan Sarakan FM bersamamu. Mantap, terima kasih CMS Fresh. Okey, lagi salam seterusnya kita bacakan Nora Shikin. Assalamualaikum DJ Asnita. Waalaikumsalam. Okey, Nora Shikin, terikan salam hujung minggu buat yang diingati selalu, Ardin, Latif Putra, Rio Rio, Raima Ima, Rugaya, Mami Jun, Alice Raymond, Didiana Bayu, Marsha Saleh dan semua rakan-rakan Facebook di manapun mereka berada. Salam pagi, salam hujung minggu dan minta putarkan lagu. InsyaAllah kalau sempat nanti saya akan putarkan ya. Terima kasih Nora Shikin. Okey, lagi salam daripada Bia Bia. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ Sanakan FM bersamamu. Terima kasih Bia Bia. Okey, terus hantarkan salam-salam cik anda di Facebook dan juga berisi WhatsApp Sanakan FM dari masa ke semasa menerusi bau hujung minggu sampai ke pukul 1 tengah hari. InsyaAllah saya akan bacakan ya. Okey, kekal beribu bersama kami Sanakan FM bersamamu bau hujung minggu.
1: Bau hujung minggu. Bersamamu.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, bahu cuma ke sana kena FM bersama mu. Terima kasih terus kekal dengar dan juga beribu bersama kami dan berinformasi di sana kena FM bersama mu untuk hari ini, hari Sabtu. Dan nantikan sekejap lagi bermula 10 pagi sampai 12 tengah hari istimewa untuk hujung minggu ini. Kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan terpenti selama 2 jam. Dan saya akan bersama dengan anda semula bermula pukul 12 tengah hari nanti ya. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sanikan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda, Sanikan FM bersamamu.

Telefon kami sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Soul Music,
0: Lazy Music berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Click. Sound Music, Sound Music,
1: lebih music berbanding biasa.

di WhatsApp Sandar Kena Fair 019-589-5858. Sandar Kena Fair bersama.

0: berbarui hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
1: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
0: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
2: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih padu.
4: Okey, bau jumpa ke sana kita FM bersamamu. Selesaikan menghiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun cerita kasih untuk anda yang tuliskan Sarikin FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari. Nanti kan kami akan bawakan kepada anda namasi Bollywood ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sarikin FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sarikin FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami Sarikin FM bersamamu. Music.

Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Seragam FM bersamamu.

0: klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Doa terhindar dari kemiskinan.
2: Bismillah.

meminta dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar, apa kabar semuanya? Semoga sentiasa berada dalam kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, dating atau temu janji adalah perjumpaan di antara dua pihak yang telah ditentukan masa dan tempatnya untuk menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu, sehingga adanya kesepakatan atau jawaban di antara dua pihak dan masing-masing menunjukkan senyum, gelak tawa, tanda gembira dan bahagia bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri, di tempat kerja, bersama klien dan lain-lain. Perkara ini sesuatu yang sangat dihargai dan momen yang mahal untuk dikenang. Dan apabila temu janji berlaku pengkhianatan atau tidak menepati waktu, akan menimbulkan kekecewaan bagi satu pihak, bahkan boleh membawa kepada kerugian bagi satu pihak. Kadang rasa bersalah apabila kita datang tidak menepati waktu. Sidang pendengar yang berbahagia, daripada banyaknya temu janji itu, ada temu janji yang sangat mulia, yang sangat berharga, iaitu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada solat fardu 5 waktu. Namun tanpa sedar, kadang kita sendiri terlepas pandang perkara itu, sehingga ada yang datang lewat, dan lebih parah lagi, ada yang tidak datang tanpa rasa bersalah. Sedarkah kita perbezaan temu janji kita sesama manusia? Apabila sering kali datang lewat, boleh jadi kita ditinggalkan dan kita dimarahi dan belum tentu diterima semula. Sedangkan temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala kerap diabaikan dan tidak dipeduli lewat atau tidak mendirikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia sentiasa menunggu kedatangan kita dan sentiasa membuka pintu kemaafan untuk kita. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sidang pendengar saudara-saudari sekalian, agar kita menjaga waktu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada waktu solat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," surah An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam riwayat menyebutkan, artinya solat pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat pengampunan Allah. Dan selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan solat dan tiada dia melupakannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang sentiasa mendirikan solat. Sidang pendengar yang mulia, semoga dengan perkongsian ini menjadi asbab perubahan dan kesedaran buat kita semua, agar kita tahu ada pertemuan yang lebih mulia dan kelak akan ada pertemuan yang lebih dahsyat yang akan ditentukan nasib kita sama ada syurga atau neraka tempat selamanya. Wallahu a'lam Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: dengarkan Namaste Bollywood setiap Ahad jam 12.30 tengah hari di Seragen FM bersama. Alright, calo bete. Namaste Bollywood.
1: Ya, Seragen FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Seragen FM di mana pun anda berada, dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sampai kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Seragen FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Seragen FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Seragen FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
0: Namaste Bollywood, Seragen FM.

Sarakan FM bersamamu. Okey, baru jumpa di Sanakan FM bersamamu. Sampai di sini pertemuan kita untuk ke hujung minggu ini. 7 jam yang pertama di Sanakan FM untuk hari Ahad ini 9 Ogos 2026 ya. Dan diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapat dikongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan tinggal sekejap lagi, satu tengah hari, kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari. Dan selepas itu, menerusi santai hujung minggu, anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya bersama dengan DJ Didi. Okey, bakal kau lelaki paling bahagia di Sanakan FM, indah dan melawan. Okey, apa pun, terima kasih juga untuk rakan teknikal bersama dengan Hasbi Salamat dan juga Simon Burhan. Ada rakan tugas Encik Azhar Yusof. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu. Dan terus berhibur bersama-sama kami menerusi Namaste Bollywood minggu ini. Namaste Bollywood.

satu tiga hari. Sarakan FM bersamamu. Sebentar lagi utama satu tengah hari. Utama satu tengah hari.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Mandalina Rino mencipta sejarah apabila menjadi atlet wanita pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. 1 Minit 1 Fakta, Mandalina Rino sukan diterjun kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta, 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
4: That's why you know what that means.
0: Santai FM bersama.
3: Let's go.
4: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes.
5: Baik, satu hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan FM 90.1, teman setia anda. Anda bersama-sama dengan saya, pemilik suara di Konti Didi di sini. Okey, bakal kau akan terus setia bersama-sama dengan anda, menemani anda selama 6 jam. Jam ini hingga ke pukul 7 malam nanti. Terima kasih untuk Toti, Ragan Setugas, DJ As, Sinta Sulaiman, bukan alang-alang, yang telah pun bersama-sama dengan anda selama 7 jam dalam segmen Bahujung Minggu. Dan untuk edisi hari ini, kita bersama dalam segmen Santai Hujung Minggu 9 Ogos 2026. Terima kasih kawan-kawan saya yang bersama-sama di TikTok Sanakan FM, Sufian Morshid, Rochi dari Taman Mawar, Ichu di Ranau, selamat datang ke Sabah Ichu, Boy Razak yang berada di Kuala Lumpur dari Karamunting ni, lama dah balik kampung katanya ya. Okey, lagi kita ada seterusnya Sharif Hasnawi dari Paitan, bersama dengan Adlin, juga ada Manja Helen dari Sandakan. Terima kasih kawan-kawan kita yang ingin menyampaikan salam-salam hujung minggu anda, boleh terus hantarkan dorongan komen dan juga menerusi WhatsApp kami, okey. Dan ini kembali bersama anda sebentar lagi, dan 1.30 minit tengah hari kita akan terus ikuti berita seterusnya dari Sabah FM. Jom kita lain dulu, ini di Dewa 19 Pupus. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Santai, Jumigo, Sabtu dan Ahad. This is Zoom. If it's on time.

Selamat datang FM. Itulah lagu bersama dengan Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Selamat tengah hari dan selamat menjamu selera untuk anda yang belum lagi makan. Tadi jam 12 kan, baru masanya nak menjamu selera. Dan selamat menjamu selera untuk anda bersama keluarga dan juga rakan-rakan anda, di manapun anda makan, di manapun anda beristirahat. Terima kasih sambil bertemankan frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Malam petang ni pukul 3 petang nanti, kita akan bawakan untuk anda segmen Silang Budaya, yang mana kita akan bawakan topik berkenaan dengan seni bina dan ruang budaya, ya, terbitan Abang Syaf sebentar lagi. Okey, apa kita nak sapa dulu rakan kita. Kita ada Rochi dari Taman Mawar. Terima kasih Bunga Canturi masih bersama-sama kita lagi. Aidatul Ranisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga kita ada Kalai Brothers, ini yang bersama-sama kita kemarin, ya, menerusi segmen Silang Budaya, yang mana kita bawakan bersama dengan peninju kita, juara boxing kita dari Sandakan, dari Khairul Ikhwan. Begitulah, ya, bersama dengan jurulatihnya Encik Irwan Dikalai kemarin. Tak sempat jumpa kan. Apapun, semoga terus sukses lagi. Banyak lagi melahirkan peninju-peninju muda yang berbakat selepas ini. Terima kasih. Kita juga ada Anas. Selamat berhujung minggu. Hai Nazal dari Beaufort. Terima kasih Zal. Juga ada Michael Angelo, Dream History di Keningau, Dadin City, DJB, Muhammad Khairi. Lagi ada 3-in-1. Ada kawan-kawan yang bersama diri, Ameng juga, Rizal RBK. Terima kasih. Belanja dulu lagu Sapura Besti. Oh, mau lagu Sapura ni kan. InsyaAllah kita lain lagu Sapura, ya. Apapun, jom kita dengarkan dulu lagu ni bersama dengan Marsha Milan, Velvet Adu dan juga Hundo. Ini dia, Miang Miang Keladi. Selepas ini kita terus bawakan untuk anda hiburan bersama Budak Kacamata Bintang. Semuanya dalam segmen Santai Hujung Minggu, Salakan FM, bersamamu.

bersama dengan budak kacamata bintang. Semua tempur untuk kawan-kawan kita yang meminati lagu ni, Zakaria Japa, Rochi dan semua peminat-peminat setiap lagu bintang. Walaupun belum ada bintang, tapi dapat kita ambil aura-aura bintang tu. Dan semoga anda juga menjadi bintang untuk keluarga dan orang yang anda sayang ya. Baiklah, sebentar lagi seperti biasa kita akan terus bawakan untuk anda hiburan tanpa henti selama 2 jam, 1 jam dalam segmen Gemar Rock. Saya sudah pun susun lagu-lagu hiburan kita selama 1 jam ni. Harapnya anda yang memandu terus setia bersama-sama kami. Jangan ubah frekuensi anda. Yang di rumah, yang tengah bekerja hujung minggu ni juga, selama bertugas, ya, semoga terus ceria dan juga terus berdamping dengan orang-orang yang positif, supaya anda pun terus bersemangat dengan tugasan anda. Ini dia, kita lain seketika lagu ini bersama dengan Safura, Rinduku Semakin Kuat. Dan dengar banyak lagu-lagu retro kami sediakan untuk anda segmen untuk petang ni, iaitu Santai Kenangan 4:30 hingga 7 malam.

kombinasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap

90.1. Sebentar lagi, berita Sandakan FM.

Fokus utama berita petang ini. Pelan komprehensif dilaksana perketat kawalan keselamatan. Ribat urus kerjasama delegasi asing buka peluang pelaburan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 9 Ogos 2026.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Pandalia Rino mencipta sejarah apabila menjadi atlet wanita pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. 1 minit satu fakta, Pandalia Rino serikan diterjun kebanggaan Malaysia ku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Yo, what's up? Tantai.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek

Gemar Rock selama 1 jam. Saya harapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu rock kapal ya. Sadakan betul terkenal dengan kota fashion ya. Kalau anda dah lihat apa ni, pemakaian ataupun style rock kapak ni, kalau disandakan kita jemput artis rockers yang turun ke sini, keluarlah tu kita punya rockers rock kapak yang memang seakan-akan tahun 80-an 90-an ya. Siap dengan rambutnya yang kembang tapi rapi, lepas tu rambutnya rebonding kala-kala, rambut wanita dan pemakaiannya yang seluar fit, kulit ya, macam-macam jenis lagi lah ya. Saya harapkan agar anda semua, brother-brother kita, terhibur. Terima kasih. Dan untuk jam seterusnya, jam ketiga ini, saya bersama dengan anda, kita bawakan untuk anda segmen Silang Budaya. Kalau sebelum ni kita biasa bersama dengan rakan-rakan penyampai untuk segmen Suara Bertemu Suara, rakan-rakan penyampai di 34 stesen dari Semenanjung, dari Sarawak ya. Dan untuk petang ni hanya diri bersama-sama dengan anda, yang mana kita akan bawakan, kita akan kupas berkenaan dengan topik kita, rumah kita, seni bina dan ruang budaya. Bila bercakap tentang rumah ni ya, pendengar-pendengar kita, rumah ni merupakan salah satu keperluan asas manusia, kerana rumah berfungsi sebagai tempat kita berteduh, berehat, membina keluarga dan menjalani kehidupan sehariannya. Orang putih bilang apa, home sweet home. Namun begitu, rumah sebenarnya mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada sekadar sebuah bangunan. Rumah boleh menjadi cerminan identiti, rumah sebudaya, sejarah, kepercayaan dan juga cara hidup sesebuah masyarakat. Konsep petang ni, rumah kita, seni bina dan ruang budaya ini merujuk kepada hubungan antara reka bentuk sesebuah rumah dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat yang mendiaminya. Seni bina rumah tidak terbentuk secara rawak. Sebaliknya, dipengaruhi oleh faktor seperti iklim, bentuk muka bumi, bahan tempatan, ekonomi, agama, adat resam, hubungan kekeluargaan dan juga keperluan masyarakat. Sebagai contohlah kan, rumah tradisional masyarakat Melayu banyak menggunakan struktur bertiang dan mempunyai ruang seperti serambi, anjung dan rumah ibu. Susunan ini bukan sahaja mempunyai fungsi fizikal tetapi turut menggambarkan nilai kesopanan, kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat. Kalau kita lalu di kawasan perkampungan, orang yang ada tanah sendiri, tengok dia punya rumah tu kan, apa tu, bertiang tu, kita merasa macam, ya Allah, cantiknya, bestnya. Kalau kita di rumah macam begini kan, healing-healing di rumah sendiri ya. Apapun, kita bersyukur dengan rezeki yang kita ada sekarang ni, di mana jual rumah kita diami kan. Cuma kalau ada rezeki, kenapa tidak ya. Okay, jom kita nak beribu dulu bersama lagu seterusnya. Lepas tu diri kembali bersama dengan anda, ada lagi beberapa info diri nak kongsi untuk anda berkenaan dengan rumah kita, seni bina dan juga ruang budaya ini. Lain dulu lagu ni. Ya, bersama dengan Haziq Rosby dan juga Ira Bilpan, Pandang-pandang jeling-jeling, Salakan FM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Iya, ini masih bersama dengan anda untuk segmen Petang Silang Budaya, di mana kita bawakan berkenaan dengan topik kita, iaitu rumah kita, berkenaan seni bina dan juga ruang budaya. Kalau tadi Didi ada sentuh berkenaan dengan seni bina yang mana dipengaruhi oleh iklim dan juga alam sekitar. Jadi salah satu perkara yang sangat berkaitan dengan seni bina ialah hubungan manusia dengan alam sekitar. Malaysia ku, tanah tumpah darahku, mempunyai iklim tropika yang panas dan lembap serta menerima hujan yang begitu banyak. Oleh sebab itu, rumah tradisional mempunyai ciri-ciri tertentu untuk menghasilkan persekitaran yang lebih selesa. Jadi rumah-rumah yang dibina tu ada maksudnya tersendiri. Contoh ya, rumah bertiang, rumah yang dinaikkan dari tanah dapat membantu mengurangkan risiko banjir di kawasan-kawasan tertentu serta membolehkan udara bergerak di bawah rumah. Itu rumah bertiang ya. Dan rumah berbumbung tinggi dan juga curam, bentuk bumbung tertentu membantu mengalirkan air hujan dengan cepat. Tingkap dan bukaan yang banyak, bukaan membolehkan pengudaraan semula jadi berlaku dan membantu mengurangkan haba di dalam rumah. Anjung dan serambi pula, ruang separa terbuka memberikan teduhan dan pada masa yang sama membolehkan penghuni berinteraksi dengan persekitaran luar. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat tradisional sebenarnya mempunyai pengetahuan tempatan tentang alam sekitar. Walaupun mereka tidak menggunakan teknologi moden seperti pengawal dingin ataupun sistem pengudaraan mekanikal. Jadi untuk mereka yang kita panggil apa ni, tukang rumah, buat rumah ni kan, dia adalah macam memang kita bagi tahu rumah tu di mana kita buat ya. Jenis macam mana dia sudah boleh buat A sampai Z. Bagilah masa berapa lama pun, mereka akan siap dengan tempoh yang diberikan untuk rumah-rumah tertentu tu. Jadi rumah yang dibuat tu ada maksud dan maknanya tersendiri, selain daripada rumah yang bertiang kan. Kalau macam kita tinggal di kawasan laut, memanglah itu sudah tentu bertiang ya, supaya tidak dinaiki air. Tetapi di kawasan yang darat, bertanah tu, kadang-kadang itulah mengelak daripada berlaku banjir, satu. Lepas tu dia naiki binatang buas, satu ya, dan macam-macam lagi. Okay, itu berkenaan dengan rumah yang dipengaruhi oleh iklim dan juga alam sekitar, seni bina ini ya. Apatah lagi arkitek-arkitek yang hebat ni kan. Tahniahlah, saya memang selut dengan dorang ni. Okay, apapun, jom kita layan lagi lagu. Lepas tu ada lagi ini nak kongsi untuk anda berkenaan dengan topik kita untuk petang ini, rumah kita, seni bina dan juga ruang budaya. Ini dia Datuk Jamal Abdillah dan juga Melina Seri Langkat, Lantur Salakan FM, Silang Budaya.

Suri Langgan bersama dengan Dato' Jamal Abdillah dan juga Amelina. Tapi kita untuk Silang Budaya petang ini berkenaan dengan rumah kita, seni bina dan ruang budaya. Dan seterusnya, contoh-contoh rumah tradisional di Malaysia. Rumah Melayu sudah semestinya rumah panjang Iban. Nilai budayanya kerjasama, komuniti, persaudaraan dan juga semangat kekitaan. Lagi rumah panjang rungus, ada rumah bajau, rumah tradisional dan rumah moden, dan macam-macam jenis rumah lagi sebenarnya ya. Dan secara keseluruhannya, rumah kita seni bina dan ruang budaya ini merupakan topik yang menghubungkan seni bina ini dengan kehidupan manusia. Rumah bukan sekadar struktur yang mempunyai dinding, pintu, tingkap dan bumbung. Rumah juga ialah ruang yang menyimpan identiti, sejarah, adat, kepercayaan, hubungan keluargaan dan nilai masyarakat ya. Apalagi kalau rumah yang sudah lama ditinggalkan, rumah yang memang berada di kampung, tempat kita berkumpul tiap kali raya, ada panggil apa, rumah pusaka. Itu dia yang dapat dikongsikan untuk anda ya. Kita hidup dan apakah siapa kita, dari mana kita datang, bagaimana kita hidup dan apakah warisan yang ingin kita tinggalkan kepada generasi seterusnya, itu merupakan cermin masyarakat untuk diri kita sendiri. Jadi rumah anda, sayangilah rumah anda. Ya, selain cantik, kemaskan rumah anda ya, pastikan dalam keadaan yang bersih dan juga selamat untuk anak cucu kita. Okey, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ini dia bersama dengan Dato' Nora, Desa Tercinta. Terus rindu kampung halaman kan? Lain terus Alakan FM, dan kita akan rotkan seketika hiburan selepas lagi untuk memberi laluan berkumandangnya azan solat fardu asar. Terima kasih yang menyaksikan live Facebook kita petang ni. Lain terus Alakan FM bersamamu.

0: Iman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar, apa kabar semuanya? Semoga sentiasa berada dalam kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, dating atau temu janji adalah perjumpaan di antara dua pihak yang telah ditentukan masa dan tempatnya untuk menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu, sehingga adanya kesepakatan atau jawaban di antara dua pihak dan masing-masing menunjukkan senyum, gelak tawa, tanda gembira dan bahagia bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri, di tempat kerja, bersama klien dan lain-lain. Perkara ini sesuatu yang sangat dihargai dan momen yang mahal untuk dikenang. Dan apabila temu janji berlaku pengkhianatan atau tidak menepati waktu, akan menimbulkan kekecewaan bagi satu pihak, bahkan boleh membawa kepada kerugian bagi satu pihak. Kadang rasa bersalah apabila kita datang tidak menepati waktu. Sidang pendengar yang berbahagia, daripada banyaknya temu janji itu, ada temu janji yang sangat mulia, yang sangat berharga, iaitu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada solat fardu 5 waktu. Namun tanpa sedar, kadang kita sendiri terlepas pandang perkara itu, sehingga ada yang datang lewat, dan lebih parah lagi, ada yang tidak datang tanpa rasa bersalah. Sedarkah kita perbezaan temu janji kita sesama manusia? Apabila sering kali datang lewat, boleh jadi kita ditinggalkan dan kita dimarahi dan belum tentu diterima semula. Sedangkan temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala kerap diabaikan dan tidak dipeduli lewat atau tidak mendirikannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia sentiasa menunggu kedatangan kita dan sentiasa membuka pintu kemaafan untuk kita. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sidang pendengar saudara-saudari sekalian, agar kita menjaga waktu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada waktu solat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta," surah An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam riwayat menyebutkan, artinya solat pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat pengampunan Allah. Dan selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan solat dan tiada dia melupakannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang sentiasa mendirikan solat. Sidang pendengar yang mulia, semoga dengan perkongsian ini menjadi asbab perubahan dan kesedaran buat kita semua, agar kita tahu ada pertemuan yang lebih mulia dan kelak akan ada pertemuan yang lebih dahsyat yang akan ditentukan nasib kita sama ada syurga atau neraka tempat selamanya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
3: Sandakan FM.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rabb. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

kalian sedang mendengar Sandakan FM bersamamu bersama. Hujung minggu anda pasti lebih santai bersama kami di Sandakan FM dengan lagu-lagu hiburan bersama.

0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sangat FM bersamamu.
1: Itu di dalam dia Mojek, Hafiz, Zinakal dan juga Zamir Harith. Ya, terima kasih yang masih bersama-sama dengan Didi untuk jam yang ketiga ini. Waktu salat fardu asar sebentar tadi masuk pada pukul 3.34 minit petang. Manakala waktu salat fardu maghrib pula azan akan berkumandang pada pukul 6.25 minit petang. Didi masih bersama dengan anda. Dan untuk anda yang sedang memandu, terima kasih. Mungkin ada yang sudah memulakan pergerakan untuk pergi ke tempat-tempat dia, seperti kompleks sukan untuk beriadah pada petang ini. Saya doakan lancar ya, bersama keluarga. Ada yang nak pergi hiking, mendaki bukit, apa je aktiviti anda. Aktiviti sihat hujung minggu, semoga lancar semuanya. Terima kasih sambil-sambil berteman dengan siaran Sandakan FM bersamamu. Selepas ini saya nak bacakan salam anda dan juga lagu-lagu permintaan anda untuk jam yang keempat nanti yang telah anda hantarkan menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Die on his heel, Azina Spiro, Sandakan FM.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Saya Didi bersama-sama anda hingga lekat pukul 7 malam nanti. Ayo masyarakat Sandakan, warga Sandakan ataupun di mana juga anda berada, di Beluran, Kinabatangan, Telupe, Tongod, Paitan, Bukit Garam, sebahagian Lada tu yang sedang mendengarkan kita juga menerusi penciuman langsung di RTM Klik. Pendengar-pendengar yang tampan, yang cantik, manis semuanya, jangan lupa sama-sama kita terus sokong dan juga semarakkan lagi kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inilah masanya kibarkan bendera kita. Dan juga pastinya untuk bulan kebangsaan ini akan banyak ya program-program yang berlangsung untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan. InsyaAllah kita akan kongsi juga untuk anda menerusi siaran FM 90.1. Selamat petang kawan-kawan kita, Iman Akasha. Ya, selamat tugas Didi, terima kasih. Dan juru teknik, semoga sihat walafiat selalu, senyum selalu. Salam santai untuk semua pendengar Sarakan FM, untuk keluarga dia di rumah, di mana job ada. Ya, dan selamat bersiaran untuk Didi. Nanti hati-hati balik katanya, insyaAllah. Terima kasih atas pesanannya, bagaimana Kasyap. Okay, dan selamat petang. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam Kak Zafira. Salam santai ini untuk semua yang mengenali dan juga nak request lagu Siti Fairuz, Bila Ku Rindu Akan Ku Sebut Namamu. Aduh, lagu pilihan petang ini tetap bersama Sarakan FM. Terima kasih Kak Zafira, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Aduh, dengarkan lagu tu nanti selepas berita Sarakan FM. Haslina Sandin layan lagu Malam Segar, permintaan dia daripada Dato' Syarifah ini, Seribu Mawar. Allah, hasyuknya lagu ni. Bagi tu dengarkan lagi nanti lagu-lagu permintaan anda selepas berita Sarakan FM. Okay, jom kita lain dulu. Ini dia Hazama, Semacam Pandora Untuk Anda, Sarakan FM.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Syamil, itu dia Mansau. Untuk anda yang baru tiba ya, yang pertama kali datang ke Sandakan Bandar Alam Semula, jadi selamat datang untuk anda. Semoga anda dapat balik dengan kenangan manis bersama dengan makanan-makanan yang lazat, yang sedap-sedap di Sandakan ini, dan juga orang-orang yang peramah, tempat-tempat yang menarik ya. Jangan lupa kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda, keluarga anda. Sebarkan bahawa Sandakan salah sebuah daerah yang harus dan wajib dikunjungi di negeri Sabah ini. Dia masih bersama dengan anda untuk petang ini ya. Apa kata kita ambil masa 10 minit dalam masa seminggu untuk bersihkan tempat-tempat pemilakan nyamuk Aedes kan, yang ada di persekitaran rumah kita. Cuba kamu tengok-tengok di belakang rumah tu, apalagi kalau ada macam tayar, bekas-bekas tayar, bekas-bekas makanan kan, bekas-bekas bunga, semua tu. Jangan lupa penapis air kamu, kamu tengok-tengok juga.

tempat takungan akhir tu. Okey, baik, dan jom kita layan lagi lagu untuk petang ini. Dan jangan lupa kita akan terus teraikan lagu permintaan anda dalam segmen seterusnya nanti, iaitu lagu-lagu retro santai kenangan. Hantar sekarang menerusi WhatsApp 019-589-5858.

Bersama itu dia bersama dengan Shima, kepangkuanmu. Kalau kamu cari Shima, di mana Shima ni? Dia aktif di TikTok ya. Macam malam-malam Shima ada live di TikTok, siap nyanyi lagu-lagu hitsnya lagi kan. Apapun, semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik untuk Kak Shima. Baik, dan sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda berita 4:30 petang dari Sabah FM. Dan selamat petang untuk Yana di Beluran. Minta putarkan lagu Naluri Cinta daripada Toki dan juga Rohana Jalil. Untuk segmen Santai Hujung Minggu Malar Segar Salakan FM bersama, insyaAllah. Dengarkan nanti seketika, kita akan bawakan untuk anda hiburan lagu-lagu retro dalam segmen Santai Kenangan. Baik, jom kita layan lagi lagu untuk petang ini bersama dengan lagu ini. Ayo nyanyi sama-sama Even 17, Jangan Paksa Rindu. Layan terus Salakan FM bersamamu.

Pantai, kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: Sabana dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Itu dia lagu bersama dengan Siti Fairuz, Bila Rindu Kesebut Namamu. Lagu permintaan daripada Kak Zafira, semoga terhibur. Lagu Bila Rindu Kesebut Namamu dikeluarkan pada tahun 1987 dan lagu ini dibuatkan dalam album studio beliau yang menggunakan judul yang sama, Bila Rindu Kusebut Namamu. Aduh, lagu ciptaan Dato' Ahmad Nawab dan juga ditulis liriknya oleh Juwi. Lagu ni berusia 39 tahun. Nah, umur kita lah. Selamat terhibur Kak Zafira. Hai, selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih bersama-sama dengan Didi untuk petang ni. Sebentar lagi selepas utama 5 petang, Didi nak kongsi untuk anda satu petikan berita ini berkenaan dengan, saya rasa kamu semua pun ada tengok di Facebook, di TikTok kan, di tweets, di IG, berkenaan dengan satu berita di KK ni. Macam di KK, sebuah kenderaan yang merempuh pintu kaca KKIA. Apa cerita ni sebenarnya ya? Jadi kongsi untuk anda sebentar lagi. Jom kita lain lagi dua buah lagu permintaan daripada Haslina Sanlin sebentar lagi, iaitu Dato' Sharifah ini dengan lagunya Seribu Mawar. Sebelum itu, ini dia lagu permintaan daripada Yana di Beluran, Naluri Cinta daripada Toki dan juga Rohana Jalil. Lain terus, Sanakan FM bersamamu. Santai Kenangan.

Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi

0: Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. Satu minit satu fakta, Pandalila Rinong, Sri Kandi terjun kebanggaan Malaysia ku.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysia ku, hanya di Serangan FM bersamamu.

0: kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam.
1: Salamkan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia untuk tahun 2026 ya. Jadi kalau anda berada di mana-mana kan, ada kawan-kawan yang bertanya ke temanya untuk tahun ini ya, di sekolah ke, di pejabat anda ke, atau anda memerlukan info ini bagi tujuan sesuatu yang menggunakan urusan rasmi, jangan lupa tema dia adalah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hai, saya Didi, masih bersama-sama dengan anda, Pak Pung, Pak Mustafir, daripada kumpulan 2x2, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1997, hiburan kita bersama sebentar tadi. Baiklah, dan untuk petang ini, seperti yang Didi kongsi untuk anda, kita nak bawakan info berkenaan dengan satu berita yang tular baru-baru ini, di mana sebuah kenderaan yang merempuh pintu kaca KKIA. Selepas itu kita layan dulu lagu permintaan daripada Jadil Aidil. Hai Dil, dari Bonus Sulawesi Indonesia. Wow, mendengarkan Selangor FM menerusi Artem Klik. Terima kasih. Dan dengar lagu ini bersama Acik dan juga Nana. Ini dia Memori Berkasih. Anda sedang mendengar Selangor FM, lagu-lagu retro santai kenangan.

bersama dengan Salim, itu dia Juwita. Semoga terhibur untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragam FM waktu hujung minggu ataupun masa cuti. Ya, ada yang gemar dengan aktiviti riadah seperti mendaki bukit ataupun menjejak kawasan dan tempat-tempat menarik seperti air terjun, kawasan sungai. Ya. Dan saya nak berpesan untuk diri saya dan juga anda, pendengar-pendengar yang dikasihi sekalian. Ini berkenaan dengan memandai di sungai, air terjun, jangan bawa balik Leptospirosis. Air nampak jernih tapi tidak bermaksud bebas daripada bakteria Leptospirosis. Ya. Bakteria ini boleh mencemari air atau tanah melalui air kencing haiwan yang dijangkiti, termasuklah tikus. Ia boleh masuk ke dalam badan melalui kulit, luka atau melalui mata, hidung dan juga mulut. Jadi kalau pergi ke kawasan rekreasi air tu, elakkan mandi atau bermain air jika ada luka, kudis atau kulit yang pecah. Ya, Kementerian Kesihatan Malaysia juga turut menyarankan supaya tidak bermandi manda di sungai atau kolam jika terdapat luka atau kudis pada kulit anda. Ya, itu antaranya. Jangan telan air sungai atau air terjun atau tasik. Kalau ada luka kecil yang tidak dapat dielakkan, tu tutup dengan dressing kalis air sebelum masuk ke kawasan basah. Itulah antara yang dapat dikongsi untuk anda. Ya, selepas balik dari sungai, air terjun atau campsite tu, jika mula mengalami demam, sakit kepala, sakit otot, muntah-muntah atau rasa sangat tidak sihat, dapatkan pemeriksaan dan beritahu petugas kesihatan bahawa anda baru terdedah kepada kawasan rekreasi air. Okey, bagi bercuti untuk bawa balik memori, bukan bawa balik kencing tikus. Jadi air nampak jernih belum tentu selamat. Itu dapat jadi komisi untuk yang menerusi Public Health Malaysia. Jom kita layan dulu lagu ini. Sali Yaakob lah, Agali lah, Abang Terus Nekan FM bersamamu.

0: memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan pembuk kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar utang,

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih geceru setia memilih FM 90.1, teman setia anda. Saya Didi, masih teman anda untuk jam yang terakhir dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
0: Yes, selamat hujung minggu untuk anda bersama keluarga. Terima kasih sambil bertemankan Salakan FM. Ada yang masih lagi dalam perjalanan kan? Sabtu dan Ahad ni sebenarnya kalau masa yang terluang untuk diri dan keluarga memang akan dimanfaatkan sepenuhnya. Ya, contohnya kalau macam kita bekerja di sandakan, ada kampung kita di Beluran ke, di Kinabatangan Batangan ke, Sabtu Hatu baliklah bersama dengan mak bapak di sana kan. Lepas tu petang begini balik semula ke rumah untuk kita bekerja. Dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih terus memilih Salakan FM, teman setia pemanduan anda. Jom kita layan dulu lagu. Sebelum saya bacakan salam-salam rakan-rakan kita yang dihantarkan menerusi Facebook Salakan FM, ini dia, kita ada Flora Cinta Min Malik. Anda sedang mendengar Salakan FM, Santai Kenangan.

Pinanyan. Pinanyan. Di Sarangan FM.

Chris Tiara. Malaslah petang untuk kawan-kawan yang bersama dengan Didi dari pukul 1 tengah hari. Adi, terima kasih Nur Ashikin. Selamat berhujung minggu, Nur Ashikin ya. Lagi kita ada Ramli Lee, terima kasih. Lion Rock Kapak tadi best out, terima kasih. Alhamdulillah, Gemar Rock akan bersama anda setiap Sabtu dan Ahad 2 petang hingga 3 petang. Bia, waalaikumsalam Bia, selamat petang. CMS Fred, salam ceria, selamat petang untuk semua yang mendengarkan Salakan FM, terima kasih. Dari Kucing Sarawak, James Pengiran, selamat petang, terima kasih. Malik di Nusantara, selamat petang untuk DJ Bertugas dan semua pendengar setia Salakan FM, terima kasih Malik. Aini Halid juga selamat petang, selamat petugas DJ, terima kasih. Salija Pai Ahmad Julfikar, terima kasih. Semoga anda sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dipermudahkan urusan anda semua. Ini dia, kita layan dulu Richard Mark, Right Here Waiting. Ada sedang mendengar Salakan FM, santai kenangan.

juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital

Datu Nora, itu dia hanya satu. Baiklah, untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.25 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM, dan selepas itu kita terus bukan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan menerusi segmen Kalamullah. Apapun, Sandakan FM mengucapkan sekali lagi selamat menunaikan solat fardu maghrib. Terus setiap hari sama-sama kami, saya Didi, akan terus temani anda hingga ke pukul 7 malam ini.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Universiti Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustazah Jaliah binti Simin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah At-Taubah ayat 60 hingga 61, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Hajar Robina binti Kadir.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, sedekah-sedekah, yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir, yakni yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka, yakni yang munafik itu, ada beberapa orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata bahawa ia, Nabi Muhammad, orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Sadaqallahul Azim.

0: Taubat dan Zikir bersama dengan Abdus Salam. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan Salam Sarakan FM. Jam terakhir di masih bersama-sama dengan anda menerusi segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sarakan FM bersamamu.
0: Baik, sekali lagi ayuh kita sama-sama semarakkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Untuk anda yang telah pun mengibarkan jalur gemilang di rumah, di kenderaan anda, premis perniagaan anda, tahniah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, beda lagi. Salmi Hassan, Gelombang.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia.

Bejam celik, bejam celik. Itu guys, saya sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan sepanjang hari ini dari 6 pagi tadi bersama dengan DJ Asnita dalam segmen Bahujung Minggu dan juga Didi ambil alih 1 tengah hari hingga 7 malam dalam segmen Santai Hujung Minggu. Begitu juga dengan maklumat semasa yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. InsyaAllah saya akan temani anda esok dalam segmen Evo edisi Isnin Gerakan Solo. Ya, kalau minggu lepas Kak Nur gerakan solo, esok pula saya gerakan solo. Agar anda jemani anda menerusi frekuensi 90.1 dan terus dia bersama-sama dengan gelombang ini. Di mana 7 malam nanti kita akan sambung siar bersama rakan setugas di Sabah FM. Apa cuma lemas semasa dikongsikan, semoga ada manfaat untuk kita bersama-sama. Jom semarakan sekali lagi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia dengan tema untuk kali ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas Saibin Burhan mengundur diri di sini. Selamat beristirahat semuanya. Terjumpa lagi insyaAllah. Selamat malam Malaysia. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Relax dan rehat terus menemani kamu orang di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Okey. Jadi tepat 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu Isyak pada hari ini pada pukul 7.45 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya kita ada lagu-lagu best sekejap lagi seperti ini. Bunga Kemboja, Iman Troy dan Malhamka. Natural, lagu daripada Dimesi. Lagu daripada Rizky Fibian dan Adrian Khalif, semua ada di

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Selamat malam semua. Sabah FM, bagus bang. Masih lagi bertemankan Ozel di Relax dan Rehat sampai 12.30 malam nanti guys. Okay. Apapun, jangan lupa saksikan perlawanan siaran langsung Gergasi Eropa Club Chelsea menentang Gergasi Asia Johor Darul Ta'zim yang akan berlangsung sekejap saja lagi pada pukul 8 malam di saluran TV OK. Ataupun kamu boleh saksikan di RTM Click. Di telefon pun boleh. Jadi bila masa lagi kita mau saksikan perlawanan grade A, orang bilang kelab besar Eropah menentang kelab besar Asia di antara Chelsea dan juga JDT. Jadi kamu rasa berapa agaknya keputusan? Cuba kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848 sambil-sambil kita cerita-cerita hujung minggu.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan,
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

cerita. Hello semua, saya Ardi Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

0: Pesanan dalam kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus. Sabah FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Kick dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Ah, my bestie sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kau betulkah? Hadiahnya lumayan tau.
1: Itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girl.
0: Tapi kan, kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah? Ataupun semangat hadiah aja nih yang mau menang saja nih?
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang, itu bonus.
1: Semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat. Apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi aku pelik, Mbak.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu pergi mana. Tidak tahu siapa yang pergi tapau.
0: Hilang kah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, Mbak.
1: Mbak, janganlah kita buang masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis ni lah dia punya slogan ni. Ni, Maria.
2: Mana?
1: Ni, slogan.
2: Apa punya slogan ni?
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, kau tulis besar-besar, lepas tu cantik-cantik. Kau ni kan kreatif.
0: Kenapa pula sabit aku lukis ni nampak macam macam pisang pula ni.
2: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
1: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ini ingat makanan jadi kan, Sida.
0: Yes, indah, Mbak. Indah apalah, aku paling balik dulu. Nah, si baik kita persankan. Kau tidak, kalau tidak nanti bila juri tengok, ayah bisa gak pula kita ini buat poster, pesta makanan.
1: Si baik lagi. Uyu, cantik kau tulisan sloganmu, Maria. Tapi, siapa? Kenapa perkataan merdeka tuh macam sengit, macam miring aja nih, Maria?
2: Nah itulah, kau tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil tuh pembaris.
1: Iya kau pula. Aku udah perasan, Mbak. Mbak, nanti kau tolonglah kasih lurus balik di tulisan merdeka tuh, Maria.
0: Nah, coba kamu tengok-tengok. Cantik sudah kan pula sabit ya. Mari nampak, barulah nampak macam tuh jalur gemilang.
1: Oke lah.
2: Poster kita ini kan macam banyak pula cabaran dia kan, tapi bikin seronok.
1: Ya, betul. Ya, penting nih kan kita selalu buat sama-sama begitu.
0: Oh ya, cakap pasal merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bendera.
2: Wow. Saya pun. Bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera.
1: Oh, 10 bendera. Semangat betul kau, Maria. Patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumah.
2: Kan?
0: Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula.
1: Gemirang boleh.
0: Jalan-jalan di kampung kita ini pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
1: Aku nih kan bukan setakat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku. Biarpun basikalku tuh basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siap betul aku tengok tuh jalur gemilang. Berkibar, berguyang-guyang begitu.
2: Macam tahun lalu kan? Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara, semangat patriotism.
1: Patriotism
2: kita pikir.
0: Kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ini perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
1: Setuju, Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ini menghargai kemerdekaan, sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
2: Sebab itu kita harus menghargainya walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti.
1: Kan, ada pertandingan poster, ada apa lagi? Hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara perbarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
2: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan Hari Kemerdekaan.
0: Yang penting, rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan Hari Kebangsaan ni milik kita semua.
1: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
2: Apa itu, Nena?
1: Kalau bukan kita nih kan, rakyat Malaysia yang merayakan ikan hari kebangsaan. Siapa lagi kan?
2: Betul, betul, betul. Negara ini milik kita bersama. Jadi tanggung jawab memeriahkan sambutannya juga tanggung jawab kita.
0: Betul. Itulah Abah. Indak kira tua kah, muda kah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
1: Betul. Nah, alhamdulillah musuh kita sudah pun hampir siap.
0: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit jadi pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
2: Ya Abah, kalah atau menang soal kedua. Ah, tapi saya bangga lah karena poster kita ini kan yang kita buat nih, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
1: Ya, ya kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
0: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan.
2: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
1: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
0: Saya Syida.
2: Saya Maria.
1: Dan saya Nana.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Tanggal 31 bulan 8 57.
1: Oi, kita ikut pertandingan menyanyi juga nih.
0: Mari. Yalah, banyak aktiviti kan. Selalu lupa lirik dia. Habislah ya.

0: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hari ini aku sama FM masih lagi bersama Ozel di jam ketiga sudah kita. Okey, kalau orang-orang KK yang mungkin tengah tiada plan malam ni, kamu boleh datang di Stadium Likas Kota Kinabalu untuk saksikan perlawanan pramusim 2026-2027 di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC, klub dari Brunei Darussalam. Okey, jadi datang kamu sekarang, 8.30 malam akan bermulanya perlawanan persahabatan ini dan sudah pastinya ada penjualan tiket lah. Tapi tiket dia murah-murah saja, RM15 sama RM10 saja. Kamu datang terus pergi Stadium Likas Kota Kinabalu. Kalau Ozel dapat info berapa jaringan-jaringan seterusnya, nanti Ozel akan update sama kamu. Okey, jadi kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Mazdo, Perijeri Master. Sabah FM, bagus.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus bah.

Ya, sekarang sedang berlangsung perlawanan pramusim di antara Gergasi Eropah Chelsea menentang Gergasi Asia Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim. Dan ada siaran langsung juga sekarang ini sedang berlangsung di TV OK. Kamu boleh juga saksikan di RTM Click. Jadi Ozil akan update dari semasa ke semasa untuk gol-gol perlawanan Chelsea menentang JDT.

0: Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, pukul 9 malam nanti kita ada Utama 9 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, seterusnya 1 jam untuk Music Tanpa Henti. Okey, jadi 10 malam nanti bersama Ozel lagi untuk Berita Sabah FM. Dan lagu-lagu seterusnya, 2 jam seterusnya kita akan payung kamu macam-macam lagu-lagu best.

tak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas

0: geleklah obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Hai Lizzy, saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Back to back music tanpa henti.

0: jimat, rancang anggaran perbelanjaan, buat perbandingan harga, gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM

0: Back to back music tambah henti.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus banget.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan, masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami,

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tiada lagi kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak tahun 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancangkan sektor pelancongan dan pelaburan, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Pasukan Polis Marin PPM menyerahkan satu kes disyaki melibatkan penyelewengan minyak diesel kepada KPDN Cawangan Tawau pada Sabtu. Kes itu dikesan hasil pemantauan dan risikan PPM di sekitar kawasan JT Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Lama Tawau. Kes berkenaan kini diserahkan kepada Seksyen Penguatkuasa KPDN Tawau untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Dalam satu kenyataan, KPDN Tawau memberi amaran sebarang cubaan menyeleweng atau menyalahgunakan minyak diesel adalah kesalahan serius. Tindakan tegas akan diambil bagi memastikan barang kawalan tidak disalahgunakan selain melindungi kepentingan rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, KPDN Cawangan Tawau terus mempergiat pemantauan terhadap premis perniagaan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu. Menerusi perkongsian di Facebook, KPD Tawau memaklumkan dua pasukan penguat kuasa KPDN menjalankan pemeriksaan di beberapa lokasi luar bandar Tawau membabitkan pemborong, peruncit dan stesen minyak. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan bekalan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat yang sah dan telah ditentu usahkan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di peringkat daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nor berkata, pendekatan itu lebih memberi ruang untuk menyantuni komuniti setempat secara langsung. Beliau ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Katanya aktiviti turut melibatkan pengedaran Jalur Gemilang dan bendera Sabah kepada masyarakat. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Jainisa turut mengajak rakyat Sabah menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Pemerkasaan pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha meningkatkan potensi dan masa depan golongan belia di daerah itu. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan penting dalam membentuk motivasi diri yang tinggi serta melahirkan belia berdaya saing. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Katanya pendekatan secara akar umbi turut diperkasakan bagi mengukuhkan penglibatan komuniti setempat. Usaha itu dilaksanakan secara berperingkat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Langkah berkenaan diharap dapat memperkukuh pembangunan belia sekaligus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat di Beluran. Sekian berita tadi disuntingi Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

liga masing-masing. Kalau Chelsea bermain di Liga Perdana Inggris, manakala JDT di Liga Malaysia. Jadi ini persiapan buat kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka, yang mana di babak pertama Sabah sedang mendahului 1-0. Nanti Ozil akan update lagi untuk gol-gol seterusnya di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC.

0: mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

8 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

Pantai Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Keputusan penuh untuk perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka menyaksikan Sabah menang besar dengan jaringan Sabah 3 Kasuka 0. Ini membolehkan kempen pramusim Sabah FC berjalan lancar dan kita mengharapkan untuk perlawanan pramusim seterusnya dan sehingga bermulalah Liga Super Malaysia 2026-2027 membuktikan Sabah FC meningkatkan lagi dorong punya prestasi untuk musim yang baharu nanti. Jadi kita sebagai penyokong Sabah FC sama-sama kita memberikan dorong semangat sokongan macam mana caranya dengan datang ke stadium, kasih penuh tu stadium, dorong memang akan tiga kali ganda semangat daripada biasa. Jadi itu adalah salah satu pemberi semangat juga tu. Bila ramai penuh stadium, semangat dorong pun memang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk musim depan kalau boleh kita sama-sama berikan sokongan yang padu untuk kita punya pasukan satu-satunya dari Sabah, yaitu Sabah FC.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: petang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengan Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay?

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

0: jangan tak apa cinta.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
0: Sayang,
3: suruh ku sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus bah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kita berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada dead rate Sabah Ons. Apo R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight, ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa, amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata, Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam. Katanya kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Amerika Khan, Elis Raymond, Dian Bayu, M. Jun dan rakan-rakan. Semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chon, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam. Katanya sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM Geng Burhantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burhantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembuh raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul, ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lembuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makan kegemaran, makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azlin Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yop Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opa Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada. Berlawan mereka, siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong. Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi, mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Borohantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Borohantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abel Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo tadi, ada Opa Akil-Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tanker Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita, kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikan lah. Kalau kadang-kadang kan, kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam, bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab Penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okey? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak sedar masa berlalu begitu cepat, daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri, tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke Pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis Hanim, terima kasih ya sebentar tadi. Dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari...

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda ada, nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah, kan? Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman? Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimbai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau. Boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

Kilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi falastin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Terima kasih sahabat terus menyokong. Mudah-mudahan apapun yang kita kongsikan dalam ruangan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk diri saya terutamanya dan kita bersama. Dan di samping itu juga, mari kita banyak besarkan Allah, puji Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan berkat selalu membesarkan Allah, Allah Ta'ala akan selalu merahmati dan juga memberkati kehidupan kita. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan lagi ini. Ini syair, syair Arab. Nah, tapi minta maaflah, tidaklah pula saya pandai melagu-lagukannya. Kita baca dia punya matan saja ya. Ada satu syair ini, katanya begini. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ungkapan ini, ampun maaf sahabat yang mulia, selalu kita dengar ni di mana-mana. Maksudnya apa ini? Dia cakap Arab ini. Coba kuno kita kasih terjemah pergi bahasa Melayu atau pergi bahasa kita orang Sabah lah, paling senang kan, supaya kita senang faham. Maksudnya begini lebih kurang lah ya sahabat. Katanya aqbil 'ala nafsi, maka perhatikanlah hatimu, wastakbil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia padanya. Atau maksudnya begini, sediakan hati ya, lapangkan dada, dan kemudian selalu menyemak hati kita. Selalu tengok hati ini, jangan tengok hati orang, jangan baca hati orang, baca hati kita sendiri. Ya, kemudian wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia. Apa tuntutan hati itu, maka kita pun sempurnakan dia. Kenapa? Nah, ini yang paling penting nih. Sahabat yang mulia, ungkapan yang kedua nih yang sangat penting. Dengar betul-betullah. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab apa? Kena jaga hati, sempurnakan sifat-sifat hati yang mulia itu, isi hati kita dengan sesuatu yang mengikat kita dengan Allah, isi hati kita dengan sesuatu yang membuatkan kita tunduk hanya kepada Allah, ya, dengan bahasa orang-orang sufi itu ma'rifatullah, supaya kenal akan pencipta alam semesta ini, isi di dalam hati itu. Kemudian apa katanya? Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab kita ini semualah kita tidak terkecuali, ya, digelar sebagai insan itu bukan karena tubuh kita, tapi karena batin kita, karena ruh kita, karena isi di dalam jiwa kita ini. Ini yang membuatkan kita digelar sebagai insan. Ampun maaf sahabat yang mulia, ya, kalau kita ini hanya sekadar tubuh, barangkali ada lagi makhluk Allah yang lebih cantik tubuh badannya bangkalilah daripada kita, yang mungkin boleh terbang, yang boleh berenang di dalam laut. Nah, kita tidak boleh terbang, nah memang tidak boleh lah. Berenang bangkali boleh, tapi menyelam lama-lama tidak boleh. Jadi ada lagi makhluk yang barangkali di sudut-sudut yang lain mungkin lebih banyak keupayaan berbanding kita. Tapi apa yang tidak ada pada makhluk lain itu yang lebih mahal, yang hanya ada pada kita. Apa dia? Yang namanya ruh ataupun batin. Maka batin inilah yang berfungsi. Bila jasad kita itu nakal, ampun maaf ya, yang nakal itu ruh kita itu nakal sudah dia. Tapi kalau ruhnya itu tunduk sama Allah, patuh sama Allah, percayalah tubuh badan hanya akan mengikut. Kalau kita malas mau bangun ibadah, itu bukan karena badan kita itu yang lemah, tapi ruh kita yang lemah. Kan ampun maaf, ada orang tua-tua yang sudah renta, yang sudah berumur, tapi kuat ibadah. Kalau dilihat tubuh badannya, ampun maaf, ay, beliau macam payah-payah sudah kau ini mau pergi masjid, macam payah-payah sudah mau bangun qiyamul lail. Tapi yang badan tua-tua itulah yang rajin bangun malam, yang kuat ibadah. Yang kita anak muda-muda ini, ampun maaf, ay, macam payah-payah. Itu bukan apa? Karena ruh kita itu masih mentah, batin kita itu masih lemah. Maka bila batin itu diperkuat dia, diisi dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, maka percayalah, di tubuh akan mengikut melakukan taat disebabkan ruh kita tadi itu. Maka itulah kata penyair ini, fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita ini digelar sebagai insan karena ruh kita yang hidup, bukan karena jasad kita. Sebab jasad itu, ampun maaf, sampai waktunya dia akan pudar, kulit jadi kendur, mata jadi kabur, gigi lalai gugur, ya apalagi rambut kita uban bertabur. Tapi batin yang namanya rohani, kalau dia semakin lama diisi dengan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, maka semakin matang dia, semakin kuat dia, maka semakin tunduk dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, ampun maaf, kita renung sama-sama ya. Kita renung sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hikmahnya agar kita dapat memahami bersama insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna

0: وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

0: ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah.

0: Terima langsung di portal rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, Anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu Ya Allah hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu Ya Allah Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين

Sebelas Pagi Zoom. Sebelas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu. Santakan

0: 11 pagi. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Hai semua, apa khabar anda? Masyarakat, warga Sandakan, di mana pun anda dapat dengarkan frekuensi 90.1 teman setia anda. Saya Didi kembali bersiaran untuk pagi Isnin hari ini 10 Ogos 2026, bersama 26 Safar 1448 Hijrah. Apa yang saya harapkan agar anda semua dalam keadaan sihat walafiat hari ini dan juga dipermudahkan segala urusan yang nak pergi berurusan di kaunter-kaunter, ya, yang akan keluar bekerja, semoga lancar dan jangan lupa doa banyak-banyak sebelum keluar rumah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Salakan FM teman setia anda. Jom kita layan dulu lagu ini, Lautan Asmara Masdo. Anda sedang mendengar Salakan FM bers

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Cucu Kucha Lia Aziz. Selamat pagi Malaysia. Dan terima kasih yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Saya Didi akan terus temani anda hingga ke pukul 11 pagi nanti. Gerakan solo hari ini. Kalau minggu lepas Kak Nur gerakan solo, hari pula Didi gerakan solo. Dan pastinya saya akan kongsi untuk anda ayat kita dalam segmen bahasa next ketika nanti. Apapun, sebentar lagi 6.15 bila pagi kita nak bawakan untuk anda info cuaca untuk daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Tongod dan juga di Teluk Pin. Untuk anda memandu yang telah memulakan perjalanan ke tempat kerja, semoga selamat sampai. Layan lagu-lagu hiburan untuk pagi ini mengiringi perjalanan anda. 90.1 teman setia anda.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kita nak bawakan dulu untuk anda seketika sebelum kita sambung lagi hiburan untuk pagi ini. Kita mulakan dengan daerah Sandakan. Info cuaca hari ini berkongsikan ramalan cuaca yang sama dengan daerah Beluran dan juga di Telupit. Di mana untuk sebelah pagi dan malam diramalkan tiada hujan, petang pula hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Dan kita beralih pula untuk daerah Kinabatangan, tiada hujan untuk sebelah pagi dan malam, manakala petang nanti ribut petir di beberapa tempat di Kinabatangan dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Terakhir sekali kita terus beralih ke daerah Tongod. Pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia info cuaca yang dibawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa? Bersama

Baik, kalau tadi Didi kongsi untuk anda info cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia, ini juga berita yang Didi kongsi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada pukul 11.15 malam tadi. Koordinat pusat gempa dicatat pada 6.0 darjah selatan dan juga 102.4 darjah timur. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu menurut Met Malaysia. 6.5 terus dibawakan untuk anda berita ringkas

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak tahun 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Medani menerusi Kementerian Dalam Negeri Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkuku keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, Eszon. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke Eszon tahun 2026. Sementara itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata program menyemai kasih rakyat mekar terus diperluas. Ia bagi memudahkan masyarakat pendalaman Sabah mendapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pendekatan turun padang itu membolehkan pelbagai urusan pendaftaran diselesaikan terus di kawasan komuniti. Antara perkhidmatan disediakan termasuk urusan daftar lewat kelahiran, kad pengenalan dan kematian selain khidmat nasihat serta pengesahan dokumen. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Jainisa Muhammad Nor berkata pendekatan itu lebih tertumpu kepada aktiviti berjalan kaki dan menyantuni komuniti setempat. Jainisa ditemui media pada program KMJG dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Kerajaan menyasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 taman rekreasi madani di seluruh negara menjelang 2030. Penyediaan taman itu bagi menyediakan kemudahan rekreasi kepada masyarakat setempat. Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara Mansur Muhammad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025. Manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Beliau berkata pemerintah Stadium Hang Jebat Kerubong, Melaka. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sabah.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Imo. Itu dia bersama Dayana Faiza, umpan jinak di air tenang. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM. Ya, terima kasih terus memilih frekuensi ini 90.1. Ayo, sempena Hari Kebangsaan dari Malaysia ini, kita semarakkan lagi kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ya. Dan juga pastinya kalau menjelang bulan kebangsaan akan banyak program yang akan berlangsung di peringkat daerah, komuniti, ya, belia, ya, taman perumahan, ya, AKRT semua tu. Jadi saya doakan lancar dan tahniah untuk anda yang terus menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia. Siap ada yang DM saya lagi, ya, ada pertandingan lagu patriotika. Sabar kamu, kalau ada nanti kita kongsi. Okay, yang tengah memandu ketika ini, sekali lagi dalam perjalanan kita bekerja bersama dengan penumpang anda di sebelah, pasangan anda, anak-anak anda menuju ke sekolah, semoga selamat sampai. Tetap terus ceria dan semangat, dan jangan lupa untuk bahagia. Lain terus 90.1, ini dah kelentang-kelentang. Sebentar lagi Laman Nurani, Sandakan FM bersamamu.

0: Persen Radio pilihan Anda. FM bersama Mu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tajuk hari ini, maaf iya, lupa tidak. Perkataan ini biasa kita dengar bagi seseorang yang pernah diuji oleh sikap seseorang yang menyebabkan sakit hati dan marah. Marah seseorang kepada si fulan, mungkin dia akan berkata, tiada maaf bagimu. Atau, enggak, aku boleh lupa yang kau buat sama aku. Atau lembut sikit ayatnya, maaf, iya, tapi lupa tidak. Sakitnya itu di sini. Sambil dia menunjuk-nunjukkan dadanya. Marah betul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khuluqunah berkata Al-Habib Umar bin Hafiz, "Natajawaz 'anil isa'i wa nasfahu." Artinya, kita perlu mengabaikan kejahatan orang lain. Maknanya, tidak mempedulikan dan memaafkannya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid berkata ketika mensyarahkan kitab Khuluqunah ini, perkara ini termasuk adab kepada manusia lain. Dan dalam menyikapi salah orang ini ada dua tindakan. Yang pertama, memaafkan. Dan yang kedua, melupakan. Terkadang orang boleh memaafkan, tetapi sukar untuk melupakan. Walaupun ingin melupakan, itu bukanlah perkara yang mustahil. Apatah lagi jika perkara itu telah melukai hati dan perasaan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa a'rid amman zalamak." Artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita kepada mereka yang tidak baik dengan kita. Ada satu perkataan ataupun ungkapan yang sangat menyentuh hati saya, iaitu, balaslah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan berbuat taat kepada Allah untuk dia. Maksudnya, janganlah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, kerana perbuatan itu kedua-duanya adalah dosa. Bahkan kezaliman itu dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia ataupun untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka janganlah kita berbuat kejahatan seperti mana dia berbuat jahat, kerana perkara itu sama-sama dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, ambillah maaf dan perintahkan kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu daripada sikap orang-orang yang jahil. Ini adalah tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kesimpulannya, hebatnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akhlak kepada mereka yang menzalimi kita. Yang pertama, kita diajar untuk memaafkan dia. Yang kedua, lupakan kejahatannya. Yang ketiga, berbuat baik dengannya. Yang keempat, jauhi dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki dan kurniakan akhlak yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

ucapan, buat permintaan lagu. Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapan lah. Buat keluarga di rumah, tengah buat apa tuh?

Engineer Tulus, hati-hati di jalan. Pesanan orang rumah untuk kita, hati-hati di jalan, hati-hati memandu kan. Baik, dan sebentar lagi Utama 7 Pagi terus kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, dan juga Didi akan kembali semula bersama dengan anda untuk jam yang kedua. Seketika nanti kita akan kongsi untuk anda berkenaan dengan info ini, Malaysia di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia pada tahun 2026. Saya kongsi untuk anda seketika nanti. Lain terus dengan FM bersamamu.

pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Mokhtar Dahari merupakan antara legenda bola sepak paling hebat pernah dimiliki Malaysia? Beliau terkenal dengan kelajuan, kekuatan dan ketajaman menjaringkan gol. Namanya terus disebut sebagai simbol kegemilangan bola sepak negara. Satu Minit Satu Fakta, Dato' Mokhtar Dahari, legenda yang kekal dalam ingatan Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611, Seragam FM bersamamu.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dan kematian. Itu dia tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia untuk tahun 2026 ya. Dan saya Didi masih teman anda untuk pagi ini, jam yang kedua, edisi Senin 10 Ogos 2026. Seperti yang Didi kongsi untuk anda tadi, Malaysia di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia untuk tahun ini, di mana 5 teratas dunia diungguli oleh Korea Selatan, diikuti dengan China, Jepun, Iran dan juga Australia. Untuk negara-negara ASEAN pula, perbandingan yang dapat dikongsi untuk anda, diungguli oleh Singapura, diikuti dengan Vietnam, Thailand dan Malaysia di tangga 49. Seterusnya untuk negara-negara ASEAN yang lain, diikuti dengan Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina dan juga Indonesia ya. Saya tak bacakanlah jaraknya, memang terlalu jauh. Apapun, kita syukuri nikmat dan juga atas pengiktirafan ini, negara kita Malaysia. Ini juga merupakan hadiah untuk sempena Hari Kebangsaan Hari Malaysia bagi tahun 2026. Kalau boleh kita kasih dia top 10 lah ya, 10 ataupun 5 teratas, insyaAllah. Kita minta wakil-wakil Malaysia yang untuk hadir bagi mengikuti peserta-peserta Malaysia untuk skor purata IQ bagi tahun ini ya. Orang bilang bijak dan juga bijak pandai lah ya, yang akan menentukan di manakah kedudukan Malaysia untuk tahun 2027 seterusnya. Apapun, untuk anda yang sudah sampai kita bekerja, alhamdulillah, selamat bertugas. Jangan lupa terus bahagia, dan saya doakan semoga ini memudahkan urusan anda untuk hari ini dan seterusnya. 7:30 pagi, berita ringkas Sandakan FM, pasti ada kamu. Ini dia projek terbang Sandakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Ayat ini

0: pada Kak Nur dan Sandaikan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: terbaik mencurahkan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santakan FM.
1: Ivo Azharin Azhar, juara bintang RTM 2001 bersama dengan Danish Sufian. Itu dia hiburan bersama dengan anda sebentar tadi. Selamat pagi yang baru mendengarkan Salam Santakan FM. Sebentar lagi kita nak kongsi untuk anda apa yang menarik di medsos. Layan dulu El Golding, Love Me Like You Do, Love Love Love Me Like You Do. Salam Santakan FM.

0: ASOS hari ini.
1: Baik, kita nak kongsi dulu untuk anda pagi ini sebelum kita teruskan hiburan berkenaan dengan satu berita yang tular yang popular di media sosial. Semua pun tertanya-tanya macam mana keretanya boleh masuk di dalam KKIA tu kan, dan kita terlupa meletakkan gear pada kedudukan P Park menjadi punca sebuah kenderaan utiliti sukan SUV terbabas merempuk pintu kaca balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada baru-baru ini. Kejadian kira-kira 4.55 petang itu di mana pemandu wanita berusia 66 tahun terbabit dikatakan berhenti di lorong kedua di hadapan bangunan untuk menjemput anaknya. Dan ketika cuba keluar, kenderaan itu mula bergerak perlahan-lahan menyebabkan wanita itu panik sebelum secara tidak sengaja menekan pedal minyak. Kau faham sendiri kan cerita saya untuk pagi ini kan? Dia lupa letak dalam GRP. Lepas sudah keluar menjemput anaknya, tiba-tiba kereta tu bergerak sendiri. Dia lupa ni, dia nampak kereta tu bergerak sendiri. Dia pun masuk, tiba-tiba dia tekan minyak dengan pedal. Dengan pedal brake, rupanya pedal minyak. Kejadian itu menyebabkan kenderaan meluncur laju ke hadapan sebelum melanggar sebuah kenderaan yang lain. Dan seterusnya, terbabas merempuk pintu kaca bahagian pelepasan KKIA sebelum melanggar tiang bangunan. Bagaimanapun, kes ini disiasat mengikut kaedah 10 kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1959 di Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya. Dan pihak polis menasihatkan pengguna jalan raya supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat sebelum ditinggalkan serta sentiasa memandu dengan cermat dan berhemah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Ya, itu dia. Jadi apa juga yang kita lakukan di luar sana, terutamanya kepada memandu lah, untuk kita lah, untuk saya sendirilah kan. Jangan lupa tengok betul-betul kenderaan tu ya sebelum anda keluar dalam keadaan parking. Kalau dalam keadaan N pun, taliklah handbrake ya. Malulah, kita ni manusia biasa, kadang-kadang pada terlupa, terlalai ya. Jadi kita sama-sama saling memperingati antara satu sama lain. Itu yang dapat dikongsi untuk anda pagi ini.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sampai jumpa.

Itu dah lagu bersama dengan Ans dan juga Eliana, Cinta Remaja. Terus ada yang rasa macam awet muda, sentiasa remaja di luar sana. Dan apa ya, umur tu hanya angka, yang penting jiwa awet muda. Itu dia. Sebentar lagi kita terus bagikan untuk anda berita Sabah FM 8 pagi. Kita layan dulu lagu ini, Yang Mana Satu. Lain terus Sabah FM bersama.